Hadutia kartu jina jungana do degree mito kara kunduista saramda si. Lafia gendo kula munda do degree. Misan le nay septembre bargu to do juta do degree ki misan kan kara soroso gremi. Paji mberi tunen batale si kardine jungana do munda makila tarju do be dim bisidi. Gan paji se neje gila ni lenda kura marum basa marum teknisien lam chogwe Gabriela to zanan batale si. Pol do wuji de nduma karebne tomato dan du balum telum kayisko ka jeklamia. Telum gilel dine jihta kupa gudotar.

atna kamruna kha sa dinet on kafte de van tigia kan la barave na katna jam go dom ga mi lione no mengar he dum ga mi telem guys en sam go dan delen chochi gan ga chope gabriel gan to am vigo go he mai dang mara an go ni kha salam mai kran di ga en go ga go dan ga sin sia ki ni ko man delen na la jop la brun di vigo mi na no jap no mol ko ma vi lo vin dia so masal ki joy ki gi de lo mbar balam kha ya lem fle bur ma fok

Brasil a fait que Tadjilo sorte si manana ne limbisi korojit la radio diffusion nationale tchadien dokaglo asikad Mohamed sisi que ta saram bangi konon bangi sok Tadjilo sorte ngan gdoti ku jogi di jo Umar Idris Umar Nina wasisi made que ta bola la man sisi ngan bangi ku sogi di mi mamwan made sisi Tadjilo sorte bola ndo ingarde ngai bola di ndo konon ndo ku di siri ko ku yana sama la di na septembre kembar ku dubjo ku jo kalun ke mehe dot Mama desi pa ore gote se imbere se gutolam te ya ka desi mbangi songan gudoti kutso manam bisit na jigu dobe te gona jigu dobe te tam tol tam berre mbangi mingan gimi dot bye bye ya ka dumra ma desi guto nge kundum kunda ka ka desi awe ba ni ni jo adi mamud gasara nen ke Yusuf Abderrahman Mahamat o regisseur d'antenne jimta Roger micro bay Lionel Nomengar madsi pa ka takla gir jawine kum jikete madsi sayenge ke be kambaga dumra si la fiya ka tajiro sorte ta

Kejaran depan mana, awak yang kejaran depan mana? Tanggi ayuh dia bukan buat dia doa.